0: Masih 91 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksi Isa Putri menemani sahabat suara kembali gitu ya. Ini kita ngobrol tentang kamu sekarang itu
1: lagi ngejalanin side job kah?
0: Atau
1: satu pekerjaan aja kah? Alasannya kenapa? Kalau Aksi Isa saat ini
0: akan
1: mengangkat telepon dari Kakak Rafif. Selamat pagi Kak Rafif.
2: Pagi.
0: Iya.
1: Kak Rafif, apa kabar pagi ini?
2: Pilek mulai kemarin.
0: Oh.
1: Pilek.
0: Aspa ya. Ayam.
1: Asap di daerah sana gimana, Kak?
2: Tebal.
0: Oh, udah kayak make up ke kondangan ya tebalnya. Jadi gimana tuh Kak?
1: Kak Rafif, gimana sekarang? Lagi menjalani berapa pekerjaan? Satu atau ada ngambil side job lagi, Kak?
2: Terakhir kemarin. Waktu awalnya kan gabung Januari, jadi penulis konten di salah satu agensi dari Jakarta kan, jadi kerjanya online kan.
0: Iya, iya.
2: Nah, konten dikasih briefing ini buat konten pelatihan online apa segala macam.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kelar Juni ini. Ternyata pas tunggu sampai akhir Juli, ini kok nggak ada kabar ya, apakah kami nggak dapat gaji atau apa, ternyata unpaid.
1: Unpaid, oh gitu. Terus gimana dong akhirnya?
2: Masalahnya kan gini, waktu awal daftarkan Desember kan daftarnya kan Januari baru gabung. Di situ kan ada semacam Google Form kan dikasih.
0: Betul.
2: Biodatanya apa segala macam, ekspektasi gaji. Nah, saya fokusnya di ekspektasi gaji. Harusnya kan kami dapat dong minimal 500.000 nggak apa-apa. Ada duit.
0: Malah nggak masuk ya Kak?
2: Nggak ada sama sekali unpaid. Ternyata dibilang sama kakaknya itu, Kak, kalau mau yang berbayar harusnya kakak ikut kelas yang setelahnya Kak, soalnya ada batch ke sekian gitu. Kalau saya kan batch yang ke-12 kemarin itu kan, jadi yang mulai batch ke-13 itulah ternyata ada bayaran. Komisi.
0: Nah tapi dia ngasih gambaran gaji ya?
1: Itu ya? Makanya itulah terkecohnya.
2: Ekspektasi gaji, sayangnya aduh. Padahal sudah tinggi banget 6 bulan loh Kak. Bukan 3 bulan, sebulan bukan.
1: Bener. 6 bulan, ih kecewa banget dong.
0: Yaudah gaji dengan diri sendiri aja sudah gak apa-apa.
1: Tapi insya Allah akan diganti ya sama.
2: Iya mau gak
1: amin.
0: Berarti sekarang lagi gak ada ngerjain side job berarti ya?
2: Gak ada lagi. Mau cari juga sekalian.
0: Oke. Okay. Nah sekalian gak, juga gak nih.
1: Gak trauma kan tapi. Trauma ya. Gak trauma kan tapi karena Vip.
2: Biasa aja soalnya kan sebelum ini kan pernah juga ikut side job waktu lagi kuliah.
1: Oke. Okay. Biasa aja lah ya kayak gini. Cuman ya kalau bisa next mungkin kita lebih selektif lagi ya. Lebih banyak nanya mungkin ya biar kita gak ini ya. Oke deh. Karena Vip mau apa request apa nih hari ini?
2: Nona belum diputar kan?
1: Belum. Ya, Nona yang mana?
2: Oh iya, Falling in love.
1: Siap. Oke. Okay. Okay, thank you Kak Rafif.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Iya. Thank you. Sebelum punya Kak Rafif, kita putarin dulu punya Kak Reswan ya.
1: Yes.
0: Sesal.
1: Sesal
0: apa gerang pian jadi mendengarkan kami, Kak.
1: Menyesal apa gerang, Kak.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Masih bersama Irzan dan juga Aksesa di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara.
1: Yes, benar banget ya. Apa tahun ini pastinya kita juga punya ya Maya, target-target.
0: Yes, yes.
1: Tapi kalau bisa ya sahabat suaranya, jangan cuma bikin target liburan atau beli gadget baru aja. Bikinlah satu target lagi yang lebih jangka panjang. Misalnya kayak ini nih, punya rumah sendiri. Jangan sampai ngelewatin BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal ya.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan pastinya terjangkau. Nikmati suku bunganya mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Yes.
0: Jadi kita spill nih, unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land. Jadi diskonnya hingga 17%.
1: Ma.
0: Agung Podomoro di Bukit Podomoro, wow. Jakarta, diskon 10+7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskonnya 17%. Lalu juga Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, nih Paramount Petalsnya ini cashbacknya juga luar biasa, 50 juta rupiah nih sahabat suara. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Untuk periode program sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi untuk info lebih lengkapnya silakan kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang
1: Diza Anak Sesa menemani kamu kembali di ngobrol-ngobrol bareng seru.
0: Bener banget. Kemarin kita lihat ya pembawa baki ya. Kan emang yang menjadi sorotan setiap 17 Agustus upacara itu adalah pembawa baki.
1: Okay.
0: Bendera itu loh. Ini bukan pembawa baki biasa ya, isinya bukan minuman.
1: Okay. Isinya adalah bendera pastikan.
0: Bener, ini untuk pembawa baki Paskibraka Nasional 2026 pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka adalah Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat ya.
1: Oke.
0: Dari SMK Negeri 5 Pontianak, seperti itu ya.
1: Oke, berarti ini seperti biasa ya, dikumpulkan di kurasi dari seluruh Indonesia, anak-anak muda yang luar biasa.
0: Bener.
1: Untuk bisa mengibarkan sang merah putih.
0: Betul.
1: Di Istana Merdeka.
0: Dari Banjarmasin juga ada ya. Dari Kalimantan Selatan ya. Saya ngeliatnya dari Instagramnya Ibu Haji Ananda ya. Karena sebelum keberangkatannya Ade ini juga sempat menemui Ibu Ananda dulu untuk meminta dukungan seperti itu ya. Cuman beliau kayaknya orang Bali. Tapi tinggal di sini.
1: Oh, ya.
0: Inyoman Harya Danu Rentra Dharma Mukti. Ini menjadi Paskibraka Nasional 2020 perwakilan dari Kalimantan Selatan. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, luar biasa sekali.
0: Sudah luar biasa perjuangannya, kita turut senang ya.
1: Yes.
0: Wah, ini sih emang keturunannya ya.
1: Iya.
0: Emang semuanya tinggi ya.
1: Tinggi semuanya. Ukuran bapaknya.
0: Ya ampun, keren banget.
1: Segimananya dong kita sama Mas.
0: Mas siapa tadi namanya, Inyoman dan Retter Dharma Mukti dari SMA Negeri 7 ya.
1: Iya, spesial tuh ya. SMA Negeri 7.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia ya. Wow, di fase King Nasar collab sama Kanva Indonesia nih. Gak pernah kebayang di otak saya nih. Gagal Papro.
1: Lucu banget lagi.
0: Luar biasa ya sahabat suara. Hari ini udahan dulu untuk obrasnya. Abis ini kita akan ngomongin kesehatan di Sehati Rabu ini, ya kan? Rabu Sehati. Ditemani Raksesa dan juga Herzan Anggoro. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sehati, sehat bareng Iswara.
0: Hari ini kita akan bahas soal penyakit yang mungkin sebagian dari kita udah pernah dengar atau mungkin pernah mengalami juga ya. Dari waktu saya SD tuh sering banget kok ada teman gak masuk sekolah. Kenapa? Sakit-sakit apa? Tipes.
1: Nah, itu dia. Hari ini kita akan ngobrol tentang tipes yang mungkin kalau saat itu tuh sering banget tipes ini terjadi ya.
0: Benar. Tapi jujur, saya cuma akrab sama namanya, tapi saya
1: belum pernah ya.
0: Tidak pernah mengalami sehingga ya saya nggak tahu ini nih sebenarnya awal mulanya tuh apa sih, penyebabnya apa sih? Katanya Herzan pernah, jadi kita akan tanya sama Herzan nanti tentang tipes ini. Buat kamu yang juga pernah kena tipes ya kan?
1: Yes.
0: Share ke kita di 0811993901 kejadian paling parah tipesnya tuh
1: kayak gimana gitu?
0: Pas momen apa gitu? Boleh ya?

0: Mesin 90.1 FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Tipes atau dalam istilah internasionalnya disebut typhoid fever ya. Merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi.
1: Ada bakterinya ternyata. Salmonella bukan ikan salmon ya, sahabat suara. Nah, jadi bakteri ini biasanya masuk ke tubuh lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Entah karena airnya kotor, makanan enggak dimasak dengan benar, atau karena kebersihan kurang. Oh, benar, karena dulu kita kotor. Masih kecil kan kayak maksudnya main bola gitu. Kayak saya anak cowok main bola, makan habis itu kan. Enggak tahu antara ini megang apa kan, kita enggak tahu gitu.
0: Benar, apalagi kalau bakteri Salmonella ini tuh biasanya di makanan-makanan ya yang mungkin mentah gitu. Misalkan makanya sekarang kan diiniin banget nih
1: untuk bahasa Inggris banget nih ya.
0: Untuk enggak makan telur yang setengah mateng.
1: Betul.
0: Nah, tidak dianjurkan. Katanya itu banyak salmonellanya gitu. Nah, tuh bahasa Inggris.
1: Terus aja gitu, Sa, di atas salmonella pengertian, tambahin ya? Pengertian.
0: Aduh.
1: Atau di makanan apa
0: bisa
1: gitu.
0: Bahasa Inggris ya, pengertian ya, merupakan ya. Jadi Salmonella typhi adalah jenis bakteri berbentuk batang dan gram negatif yang menjadi penyebab utama demam tifoid atau yang lebih dikenal sebagai tipes ya. Masuk ke tubuh lewat makanan ya, dan juga kontaminasi berasal dari air. Makanya sekarang kan udah enggak boleh lagi tuh alih-alih minum
1: air
0: yang tidak air mineral ya. Enggak disarankan banget, bahkan kalau bikin mie instan pun kalau bisa pakai air mineral.
1: Nggak mau.
0: Nah, kamu ada kotor-kotor sedikit ya.
1: Tapi saya suka yang kotor-kotor sedikit.
0: Udah.
1: Kayaknya sudah beradaptasi tubuh saya ya dengan bakteri Salmonella ini ya, sahabat.
0: Benar, kayak udah bersahabat gitu ya.
1: Iya, jadi kayaknya mungkin dulu kenapa kita sering kena tipes, inilah jawabannya. Minum banyu mantah.
0: Nah, itu. Banyu mati.
1: Tidak disarankan.
0: Udah dimasak.
1: Iya, padahal.
0: Mati ini, banyu mati ini gitu ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tahun ini sahabat suara, walaupun tinggal ya beberapa bulan lagi ya, kalau belum ada target yang tercapai, bikin aja target yang baru lagi, yang lebih bikin semangat untuk meraihnya. Karena ada yang penting juga ya kan, dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu kamu harus memikirkan punya rumah sendiri ya. Jangan sampai melewatkan. BRI KPR Merdeka menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Jadi kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10+7%, terus juga Alam Sutra di Paddington Heights ini diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, lalu juga Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals ini cashbacknya hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi promo menariknya.
0: Periode program ini sampai 31 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, 90,1 FM, suara warga Indonesia. Zia katanya pernah nih mengalami tipes waktu SMP. Cuman maksudnya masih gejala katanya ya. Ya, yang dirasain waktu itu Zia dirasain waktu itu apa sih ya gejalanya tuh, yang kamu lemes kah, demam kah, atau apa
1: tuh? Letih kah, langsung siup kah, apa gimana aja?
2: Waktu itu sih seharian kayak gak bisa bangun gitu.
0: Oh, berat gitu ya, lemes gitu ya.
2: Tapi mau gak mau kan harus diperiksa juga.
0: Oh, akhirnya mau ke dokter.
2: Akhirnya ke dokter.
0: Oh.
1: Terus dokter bilang apa?
2: Masih gejala tipes.
0: Oh, masih gejala tipes.
1: Oh, ada gejalanya dulu ya.
0: Kamu inget gak dulu kayak ada salah makan apa gitu, enggak ya?
2: Gak tahu, gak ingat.
0: Atau kecapean?
2: Mungkin kecapean.
1: Oh iya kan, ini gitu.
0: Orang
1: ya,
0: bilang imunitas tuh kecapean padahal imunnya turun gitu ya.
1: Imunnya turun terus tangan kita tadi mungkin ya tadi karena makan.
0: Makannya kurang beres.
1: Makan tuh enggak berasa kan, harus kita kan sembarangan gitu ya.
0: Bener.
1: Kecil kita masih SMP, SD tuh main.
0: Apalagi jajanan ya.
1: Sangat higienis.
0: Enak banget tapi.
1: Ya, tapi enak banget. Makin dekat sampah makin enak.
0: Makin sampah makin pengen beli. Ya itulah namanya ya, kehidupan dia kan.
1: Terus apalagi Zia, tapi sekarang nih udah gak pernah lagi berarti ya?
2: Gak pernah.
0: Alhamdulillah. Walaupun aktivitas banyak ya. Kamu minum vitamin, multivitamin gitu gak sih?
2: Vitamin yang kemasan aja sih.
0: Oh, apa? D? Vitamin D kah?
2: Vitamin C.
0: Oh, vitamin C. Cukup ya.
1: Kecut ya.
0: Kecut. Tapi vitamin C penting.
2: Tapi ada sih, ada apa ya, kayak vitamin apa ya, dari produk apa gitu, Pak.
0: Oh, dia
2: yang
0: apa?
2: Yang pink-pink gitu, bulat.
0: Fungsinya tau gak kamu apa?
2: Kayak bikin apa ya, energi kembali gitu.
0: Oh, iya.
1: Itu Vilacoplo itu.
0: Untuk imun tubuh ya, imun tubuh biar tetap stabil gitu. Nah, kalau temannya nih.
1: Nih, Najma.
0: Najma ini kan aktivitasnya juga
1: luar biasa.
0: Luar biasa banget ya.
1: Iya, apalagi kan hobi ayahandanya.
0: Wow, yang benar-benar kayak
1: iya,
0: nature, naik gunung, turun
1: nature
0: gunung,
1: banget,
0: nature banget.
1: Gimana?
0: Pernah? Katanya siapa namanya Najma juga pernah, tapi waktu kecil, jadi udah nggak ingat soal tipes-tipes ini. Nah, kamu untuk jaga kesehatan tubuh kamu nih, Najma, kamu mau konsumsi multivitamin juga kah? Madu kah mungkin atau apa gitu?
3: Enggak, biasanya Imbos saja.
0: Oh, Imbos. Benar. Imbos bagus.
1: Itu paling sip ya, karena sekeping satu bijinya 50.000.
0: Benar. Ya kan? Kalau udah agak enggak enak Imbos main.
1: Imbos ya, sekeping 50.000 gitu. Tapi nih, Najma, ngomongin soal garing atau sakit gitu ya.
0: Benar.
1: Di mungkin saat SMA terakhir kena sakit apa?
3: Kalau pas terakhir itu pas di pondok ya, karena aku mondok. Dulu itu asma pernah.
0: Oh, kamu pernah asma?
1: Pernah asma, berarti memang ada riwayat asma?
3: Ada.
0: Oh. Jadi biasa kamu apa nih pemicunya atau apa ya?
3: Kecapean lawan rancak menangis.
0: Oh, makanya kamu nggak boleh
1: rancak menangis.
0: Kamu nggak boleh galau ya.
1: Iya, makanya iya terus sama cowok
0: pilih-pilih sama teman. Teman harus dipilih. Kalau baik jangan pilih-pilih. Iya. Baik aja sama semua orang.
1: Betul.
0: Tapi yang jadiin teman dipilih.
1: Betul.
0: Yang
1: gitu.
0: ini bagusnya jadi teman. Yang ini kayaknya aduh.
1: Ngomongin
0: apa kan jangan temenin.
1: Ngomongin asmanya sendiri itu dari mama apa papa?
3: Dari mama.
0: Oh, keturunan. Ya, genetiknya memang ada asma gitu.
1: Berarti
0: ya.
1: Berarti sekarang udah alhamdulillah enggak ada asma-asma bahagia lagi ya. Karena kamu
3: bahagia.
0: Nah, itu bagus. Sejak ada bawa pacaran lagi bahagia.
1: Iya, jadi banyak kawan chatnya.

0: hanya kaulah arti.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Iswar Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri di Sehati Sehat bareng Iswara. Jadi ngomongin tipes, emang tipes ini sekali lagi udah tahu kan namanya Salmonella, ya kan, bakterinya.
1: Typik.
0: Ini nih
1: ketikan yang tadi. Ketikan Salmonella enggak saya.
0: Iya, bukan typing. Jadi Salmonella ini adalah penyakit hati.
1: Ya itu sebab kalau bakteri ya.
0: Ya, itu kan kayak suara. Tadi benar. Imunitas lagi turun, terus kita nggak jaga kebersihan gitu.
1: Atau makanannya nggak dijaga, makanannya sembarangan.
0: Iya, kita makan sembarangan gitu kan. Sampah dimakan, daun jatuh dimakan, sembarangan tuh makan jatuh.
1: Aduh, itu sih bukan sembarangan ya?
0: Apa tuh?
1: Asal-asal.
0: Habis dijaring mana-mana tetap barengan, jadi juga aksesnya dikirim salam.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Double Komen Satu FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Apa
0: halo.
1: Nih, robotik nih ya temanya.
0: Robotik, dikirim salam nih sahabat suara. Preketek.
1: Ingat gak dulu ada film, sinetron dan film yeah. sih?
0: Sinetron.
1: Ya, sebenarnya kayak terinspirasi dari kalau gak satu film India.
0: Iya.
1: Yeah. Yang si sosok alien ini.
0: Betul, lalu dibawakan kembali
1: ke sinetron Indonesia. Ya, entah gitu. Kenapa tiba-tiba, kenapa dialognya itu
0: Preketek. Nah, berarti bisa berikitiu, tapi aliennya Sule pasti.
1: Sule, perikitiu.
0: Eh, sama suara juga nih, kalau mau perikitiuin kita juga.
1: Boleh.
0: Gabung di WhatsApp ya.
1: Kirim salam ya di 0819933901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kamu punya kemeja gak, Hezen, di rumah?
1: Gak punya, saya orang
0: kamu
1: susah.
0: Oh, kamu gak punya ya, berarti orang agak susah. Kurang perhatiin ini ya. Soalnya katanya
1: punya lah.
0: Tapi kamu pasti jarang kan pakai itu? Jarang kalau pas-pas ini aja ya? Iya. Katanya, ya saya juga baru tahu tadi, saya baru lihat kalau ternyata posisi kemeja cowok itu untuk kancingnya sama kancingnya kemeja cewek itu beda.
1: Betul, betul.
0: Iya kan? Betul, dan ternyata itu ada alasannya. Yang pertama, di zaman kerajaan zaman dulu kan, itu biar memudahkan untuk cewek ya, itu biar memudahkan yang masangin baju. Zaman dulu kan di kerajaan kan baju dipasangin tuh.
1: Betul.
0: Jadi dari depan gitu, biar gampang. Jadi kayak POV-nya POV orang yang masangin. Terus yang kedua, katanya kalau cewek kan biasa menyusui ya. Kalau menyusui kan nyusunya di kanan, jadi bisa buka pakai kanan. Tangan kiri.
1: Oh, tangan kiri.
0: Karena kan di kanan sini.
1: Oh iya benar, cewek kiri, tuh gitu.
0: Bener.
1: Keren. Berarti dari dulu udah dipikirkan ya.
0: Udah dipikirin.
1: Nah, kalau sahabat suara nih ya, apalagi buat cewek-cewek lagi ngedate sama cowok, tiba-tiba kancingnya dari
0: salah gitu kancingnya. Ah, kamu harus agak waspada sedikit ya.
1: Takut.
0: Bener.

0: Prima casi.
1: Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada gak sih barang-barang cewek yang kamu suka?
1: Barang-barang cewek yang gelang kayaknya.
0: Gelang-gelang
1: cewek itu kan unik nih. Kan gelang cewek.
0: Oh, gelang-gelang cewek.
1: Iya kan, yang punya saya ini.
0: Sama kalau Hirzen itu dia parfum atau cologne-cologne remaja cewek dia pakai.
1: Iya, saya suka banget.
0: Yang fresh-fresh,
1: saya
0: mulai
1: suka
0: fresh.
1: Aduh. Kayak enak aja gitu, Sa. Dan kan awan kerja juga ya di Banjar.

0: baru di tempat kerja aku di Banjar Baru tuh. Jadi kan sudah ada banyak remaja enggak?
1: Ya.
0: Parfumnya saya suka semua itu. Itu. Karena ya remaja-remaja cewek itu kayak ya, enak banget, kalau seger
1: gitu. Cooling fresh gitu biasanya.
0: Terus saya bajakin sini saya minta.
1: Bener.
0: Nah, kalau saya barang-barang cowok ada enggak?
1: Barang-barang cowok tuh saya suka ya kayak sweatshirt-sweatshirtnya cowok.
0: Oke,
1: saya apalagi? Suka kemeja-kemeja cowok saya suka.
0: Oh, itu susah dong nyusuin nanti.
1: Hah?
0: Tapi kan Rumi udah gede ya.
1: Iya, tapi ya waktu zaman nyusuin ngapain saya pakai kemeja-kemeja gede begitu di rumah?
0: Pusing ya.
1: Ngapain?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Mau kemana, Bestie?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksa Isa. Di menit terakhir kirim salam, kita mau bacain kirim salam yang sudah bergabung. Ini nih, ada Erik nih.
1: Erik.
0: Mau kirim salam aja buat teman-teman nih yang lagi dengerin Suara Banjarmasin. Terus kalau bisa sempet request lagu Kak, lagunya Salam Priadi, ada Itik-itik katanya.
1: Loh,
0: udah sempet itik-itik lagi, tapi udah kita puterin tadi.
1: Kalau ada Itik-itik tuh digambut ya.
0: Digambut ya. Terus juga nih ada yang gabung, ini gak mau kalah juga, ada Rizka.
1: Rizka
0: katanya mau kirim salam aja juga nih buat teman-teman kantor ya yang lagi dengerin Iswara. Ih, pasti kaget nih saya kirim salam kan buat kamu, biar kalian ini semangat kerjanya.
1: Yeay.
0: Datan-datan kita harus selesai ya, minggu ini.
1: Benar. Buat sahabat Suara juga yang sambil kerja nih nontonin kita. Nontonin lagi, ngedengerin kita ya. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi aja,
0: yes,
1: ya. Jadi tetap bersama Iswara Banjarmasin. Aksesa Putri pamit.
0: Dan juga pamit. Selamat pagi, selamat siang. Arigatou gozaimashita. Watashi wa Heijan desu. Aksesa desu.
1: Aksesa desu.
0: Dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat siang sahabat Suara. Di jam 11 sampai jam 12 nanti ya, kurang lebih menemani kamu di 1 jam ini. Di 10 lagu baru Suara, ada siapa aja, mari kita review. Lagu pertama ada Fatin, lagu bernuansa ringan yang menggambarkan momen menikmati waktu istirahat setelah menjalani berbagai macam aktivitas. Tidur sih

Gak cocok kayaknya sama suara. Kali ini membawakan lagu berjudul berbahasa Inggris, I Found You. Terus ada Clara Riva nih, sahabat suara, membawakan lagu yang menggambarkan rasa penasaran ketika seseorang mulai mempertanyakan perasaan dalam sebuah hubungan.

0: Dan terakhir ini salah satu musisi kesayangan saya ya, NPD. Akhirnya lagunya dirilis rilis lagi di Iswara Banjarmasin dengan judul Gue Pengen Aku Please. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Yang penasaran mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hirzan menemani kamu kembali nih sahabat suara dengan 5 lagu terakhir. Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai lagu yang ke-10. Ini dia, ada Nona, lagu dengan karakter musik yang unik dan playful, dan ada bunyi telolet-nya. Hong.

0: Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin kita dari pagi sampai sekarang. Dan pastikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena ini kota Banjarmasin lagi penuh dengan asap tebal nih sahabat suara. Jadi pakai masker aja kalau keluar rumah, apalagi buat kami yang menggunakan roda 2. Langsung aja kita dengarkan, ini dia spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

juga ya sahabat suara ya, di isuaranetwork.com/streaming. Dan juga pastinya kalau mau voice note 0816-114-1014, Dodo harap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di 10 lagu keren musik Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi, Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu, ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya, satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini.

0: Pagi menjelang siang, dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Lihat kebunku tercipta

0: Suara. Suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
6: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore buat kamu yang belum sempat makan karena banyak kerjaan.
6: Wuih, selamat sore yang di tangan kanan kamu setir, tangan kiri, tangan ceweknya.
5: Hai, selamat sore yang tangan kananmu madu, tangan kirimu
6: racun. Madu, madu.
5: Ada racunnya mana? Kan ada lagunya. Iya. Selamat sore, kita mulai lagi hari ini.
6: Betul sekali, seperti biasa Rama dan Adi menemani kamu. Dan kita buka di request 0811 993 3901.
5: Di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita iswara.bjm.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Gimana sore ini? Lumayan pagi tadi ya. Penakan kita agak kayak gimana gitu sahabat suara ya. Tebal banget kabutnya pagi tadi. Buat kamu yang juga dari Banjarbaru mungkin ke Banjarmasin, berasa banget. Bahkan ada kecelakaan pagi tadi ya, kasihan banget tuh. Semoga ini ya tidak rugi besar, masih bisa diperbaiki seperti itu sahabat suara. Dan salah satu dampaknya juga kalau tadi pagi sahabat suara ya, yaitu tentang penerbangan di Bandara Samsudinor yang harus didelay karena jarak pandang atau jarak pandang di runway ini hanya 400 meter sahabat suara. Jadi sejumlah penerbangan di Kota Banjarmasin menuju sejumlah daerah dikabarkan sempat tertunda sahabat suara atau mengalami delay. Dan dari Bandara Internasional Samsudinor juga menyebut 12 penerbangan keberangkatan dan kedatangan di Bandara Samsudinor yang mengalami delay. Jadi bukan hanya keberangkatan, kedatangan pun juga ya. Nah jadi jarak pandang pada jam 7 pagi tadi hanya 400 meter sahabat suara. Nah jadi biasanya kan kalau berangkat pagi gak mungkin delay ya, tapi di Kalimantan mungkin kok delay sahabat suara, apalagi dengan adanya kabut asap. Semoga kabut asap ini cepat berhenti ya. Dan tentunya ini berdampak sekali ke kesehatan tentunya sahabat suara. Jangan lupa pakai masker. Coba absen dulu yang pagi tadi kayak mangga sudah lebih enaknya. Sambil request di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kalau kamu nih ya punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu kamu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill nih diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ada Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Terus juga ada Paramount Petas cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
0: Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026, Sahabat Suara. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRIKPRMerdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
5: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Porepeng.
1: Porepeng, penyangkalan. Minum makanya.
0: Makanya minum.
1: Iya. Nyangkal.
0: Minum.
1: Minum makanya. Apalagi sekarang kalau ada minum berasa pada seretnya cepat. Antara panas banget di luar.
0: Lawan asap-asapnya. Akhirnya apa?
1: Mau balik pulang nih ya.
0: Kalalatu menyentuh rumahku juga.
1: Wah. Bahaya benar sudah. Mengatuk rumah tuh kayak apa?
0: Mengatuk
1: rumah kan. Rama
0: jadi. Woi, jago. Pas dibukai rupoy dah.
1: Kayak gitu. Jadi tapi hari ini asapnya puncaknya kayaknya juga nih hari ini, Ram. Asapnya bener. Lumayan banget sahabat suara.
0: Ada Kak Bobby.
1: Kak Bobby naik mobil apa ya hari ini biar kita kami punya experience gitu loh.
0: Lagi bawa mobil apa Kak Bobby?
1: Iya, kasih tahu dong Bang Bobby, mobil apa nih hari ini?
0: Profil Alphard Crossbone harus berganti.
1: Bah, berarti bawa Alphard harusnya nih lah.
0: Veloz hybrid kira aja.
1: Veloz mantap sekali. Boleh lah test drive 20 tahun kisan kami dulu.
0: Ih, Kak Bobby. Test drive 20 tahun ya.
1: Kayaknya kami beli kakan. Ya apa Bang Bobby?
0: Kami belikan jadi Avanza.
1: Gen 1. Bandel.
0: Bandel dan irit. Avanza gen 1.
1: Iya.
0: Makajar anoja. Makai kem dahulu lajar. Veloz hybrid.
1: Minjam aja. Jalah. Terus
0: ini sudah 20 tahun. Kok Avanza? Bandel. Irit.
1: Nah, kan ini betuha juga. Mobilnya kan betuha juga.
0: Iya.
1: Iya kan, ada kitanya aja. Mobilnya pun betuha.
0: Kalau bibi sudah yang di teras itu ya, ada kalau lagi berdiri. Gua pandir tuh. Andaknya situ ada. Nah, andak situ aja ada, tapi kawan lain.
1: Kata piti juga ini apa ada siapa ini?
0: Siapa tuh aja? Adiramak, belikan mobil kadang 20 tahun dipinjam tuh teh.
1: Tapi ingat. Tapi ingatlah. Tapi
0: ingat. Gila kita sambet hilok caya ya sih dia jauh juga tapi awas lagi mata.
1: Iya ya, jadi hati-hati ya Bang Bobby ya bawa mobil ya.
0: Iya,
1: semoga SPK terus.
0: Ada dah hendak bersinggah kemana kak Bobby ini?
1: Itu anakku sambat tadi
0: keliling-kelilingnya dari aku. Tadi di jalan aja
1: nukar kopi gen Bang Bobby
0: bawa, maksudnya supaya enteng pikiran.
1: Nah, iya apa? Sore ini jangan tapi berhemat dulu Ram.
0: Nah, mau ukur jalan aja kok. Sekali santai di mana ke boy kawanan ngopi kah kayak itu. Nah, siapa tahu di Higa lagi perlu mobil.
1: Nah.
0: SPK langsung di tempat.
1: Bah, ya. Mantap banar itulah. Iya, di kopi ada orang santai minum jarelah. Apalagi lah ku gawi lah. Pian masuk langsung ke lobby. Ini SPK. Mantap sekali.
0: Kita kada tahu rezeki datang dari mana aja.
1: Nah, jangan meremehkan kayak itu
0: Bang. Bujur om macet.
1: Di mana?
0: Lagi macet. Di mana sih ini?
1: Di mana macet Bang Bobby jam sini? Di mana-mana macet sih jam Bang Bobby?
0: Aku tuh di Banduanyar takang kan jembatan kam.
1: Di jembatan.
0: Takang jembatan Banduanyar makanya lawas aku.
1: Gara-gara apa?
0: Karena tahu kada ada apa-apa. Kada apa-apa tapi takang aja yang dibuka kampus ini. Apa ya,
1: oh sekarang dan apa jembatan Banduanyar tuh bisa dibuka Ram kalau ada kapal lewat.
0: Oh kayak itu. Bisa menjungkang itunya lah. Tapi tadi surut sih.
1: 1, 2, 3 sebentar lagi jembatan akan menjungkang.
0: Maka 1, 2, 3 1, 2, 3 seperti mati lampu. Ya sayang seperti mati lampu.
1: Menjungkang.
0: Sungai Andai jar.
1: Oh Sungai Andai. Oh
0: gitu biar keadaan tetap macet kayak.
1: Iya. Oh mungkin jalan Bulik sudah kali ya.
0: Bulik sudah.
1: Bah
0: jawaban lah Sungai Andai lah. Dikira sekitar Gatot ya tadi.
1: Dikira parah kita. Tapi ada lo teknologi ini Ram.
0: Ada.
1: Apa namanya?
0: Pesan online. Ada top up.
1: Paling terakhir mana itu? Top up aja sudah.
0: Palingnya kadang kita apa-apa lah mengingatkan ya bahwa 2026 teknologi semakin canggih.
1: Nah itu
0: orang
1: dia.
0: Udah kamu mulai lagu pakai AI. Masa mau top up karena dari rumah?
1: Masa kayak itu?
0: Info aja.
1: Ah gitu. Itu kan ada berlaku untuk Bang Bobby aja ya?
0: Iya.
1: Berlaku untuk semua.
0: Untuk semua.
1: Yang lagi mendengarkan kita.
0: Tidak
1: ya?
0: Tidak semua.
1: Yang lagi di jalan boleh request juga. Di 0811-993-3901. Kita balik ke zaman Rama baru puber yang ketiga ya. Michael Jackson, Black or White.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
3: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
2: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
3: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
2: Timbang balita setiap bulan.
3: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
2: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
3: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
2: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
3: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
0: Warga Indonesia.

0: lagi Sobat Suara.
1: Tadi Mbak Emma kan request lagunya Bruno Mars.
0: Right. Apa judulnya tadi?
2: Resident.
1: Nah itu. Terus kata aku kan request Jaka. Di balas Sidin. Kam lambat membaca.
2: Kampu. Sidin mengiyak anu ja. Request anu kada dibaca Adit.
0: Aku tadi nukar kota di ponsel di muka nih kayak apa?
2: Sidin kan Adit. Mana aku cek WA kita kan udah jauh kemana WA aja aku lo.
0: Adit cerda.
2: Hanya Adit. Oh. Salah aja. Adit aja. Oh,
0: tadi aku habis kota mbak. Aku harus nukar di M kios dulu.
2: Bah. Mbak tuh lo. Ya. Anu maaf ya. Mbak tuh jauh. Tahu aja lo sudah buat kesalahan harus berapa aja.
0: Apa jar? Kamu lambat juga.
2: Aku haur esok jalan aja. Nah.
0: Pas.
2: Minimal ada dulu kan harapan besok. Harapan hidup esok hari masih ada.
0: Kadahal kapal palsu nih.
2: Kami ini kada dapat apa-apa ngesoge. Ini dasar zaman ngopi. Dasar amun pagi.
0: Iya.
2: Banyak orang masih tutup.
0: Nah,
2: morning coffee soge, itu sedikit. Soge. Soge banyak berlimpah. Igit dan bandel.
0: Bukan sahabat Pertamina.
2: Iya. Pokoknya mun soge banyak sudah buka.
0: Iya.
2: Terserah aja lagi anda kayak apa kah jalannya.
0: Mantap. Anda kayak apa kah jalurnya. Pakai surat penjaminan kah dulu antar. Bah.
2: Iya kan. Ini sanda akan kah dulu apa yang ada.
0: Luar kopinya tuh. Gisa nukar kopi aja. Menyandakan barang elektronik.
2: Apa aja kau sandakan ya. Mancis.
0: Nah diambilnya dibuang jauh. Langsung lo amang ya. Boleh nyawasin aja so.
2: Mancis aja kamu sandakan ya. Rokunya mana ya.
0: Rokunya kan di bari lah.
2: Rokunya kan ada. Mancis aja aku bisa apa-apa aja. Selang aku bisa.
0: Selamat suara.

0: Isuzu.
1: Apa? Isuzu. Isuzu.
2: Nah, itu apa, Ron?
1: Isuzu.
2: Isuzu. Mm-hmm. Nah, ketemu dengan Pak Pajar.
1: Pak Pajar.
2: Pak Pajar. Terus aku bilang tentang kantorku kan, Pak Pajar. Terus Pak Pajar langsung nembak, pian penyiar iradio lo, yang pagi wah ini sore lo, wah sungai, ya kan.
1: Nah jadi ulun tuh pegawai di situ juga.
2: Langsung hei, Pak Pajar, kayak apa kabarnya?
1: Masa sampai lo aja, Pak Pajar?
2: Kada ada alasan.
1: Minta lah WA-nya.
2: Aku minta WA-nya, WA-nya nomor ukuran tanah. Bidang tanahnya berapa?
1: Belebihan.
2: Belebihan.
1: Belebihan ya. Sampai bidang tanah tuh. Minimal mana ketahuan nomor sertifikatnya.
2: Aku belum sampai situ sih. Kayaknya namun tetamu mungkin lah. Sidin masih irit berpandir tadi. Mungkin pertemuan pertama kami kali lah.
1: Iya mas, irit. Anu masa irit.
2: Itu harus nyambung. Namun itu harus nyambung. Hati-hati Mas Pajar di jalan yang lagi dengerin kita ya. Juga terima kasih. Terima kasih juga semua dari perusahaan manapun yang lagi dengerin kita. Semoga sehat selalu ya.
1: Betul, sudah masuk pertengahan Agustus. Pertengahan tahun juga ya. Semoga di kondisi kayak gini semuanya baik-baik lah.
2: Amin.
1: Supaya lebih baik lagi setelah ini kita akan hibur kamu dengan 10 lagu baru.
2: Yes, tetap dengerin kita di 90,1 FM.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terikat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Bacanya gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupain Aku

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Jadi Tiara Andini mengajak kita, Sahabat Suara, untuk melihat kembali makna cinta yang hadir di sekeliling kita. Tulang dan Nadi di lagu keempat.

0: 8 ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai. Untuk kau dihargai.

97 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih. Sini cerita di Rabu Cinta.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Suara warga Indonesia.
8: Halo, selamat malam di Rabu Sehati. Kita menemani
7: Rabu Sehati kembali. Palai kamu.
8: Apa sih?
7: Rabu Cinta. Jua.
8: Rabu Sehati.
7: Rabu Sehati. Dapat suara balik lagi. Ada Rama dan Adi. Kali ini menemani kamu.
8: Betul sekali. Kita kembali akan membahas satu topik yang berhubungan dengan hati dan perasaan. Cinta dan masa depan.
7: Tidak bisa dipisahkan kehidupan dengan namanya cinta. Cinta itu ibaratnya kuah bakso di bakso.
8: Nah,
7: ya kan, Ram.
8: Bayangkan. Hidup tanpa cinta bagaikan tukang parkir tanpa ya terus ya up
7: tambah peluit, peluit kali ya.
8: Masih kawa. Tanpa ya terus ya up.
7: Ya up gitu.
8: Itu.
7: Okay.
8: Ya up.
7: Hidup tanpa cinta itu ibaratnya Iwan Fals tanpa gitarnya.
8: Nah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
7: Bawa lagi Ram.
8: Aduhai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
7: Liriknya aja gak sampai tangan harusnya.
8: Kurang, kado melodi itu kurang.
7: Sahabat suara, kali ini kita temanya adalah apa nih Ram?
8: Pacaran diam-diam versus pacaran terang-terangan. Nah, seharusnya jangan, kalau terang-terangan jangan diam-diam dong. Pacaran gelap-gelapan versus pacaran terang-terangan.
7: Iya, terima kasih jokes yang sangat jokesnya tipis sekali.
8: Jokes yang sangat kendaraan sekali.
7: Iya, betul. Kita lanjut lagi. Jadi sahabat suara ya kan, sekarang tuh ada yang tidak open relationship atau publish relationship-nya ya.
8: Backstreet, Gajar.
7: Iya.
8: Jorok bari backstreet.
7: Atau dijagalah privasinya,
8: iya.
7: Gitu. Tapi karena ada juga yang upload di sosmed.
8: Betul. Kenapa jadi dijaga? Karena ada hati yang dijaga.
7: Aduh, jangan juga. Berarti ada salah kayak gitu
8: ada
7: ya.
8: Ada di publish karena ada hati yang dijaga. Salah itu.
7: Ada salah, Ikam. Iya. Cari aman, Ikam.
8: Kecuali kalau Ikam misalnya ada hati yang dijaga, hati kuitan misalnya. Hati kuitan dijaga. Manipulasi.
7: Tapi kan pasti di rumah diambil juga jalan lakian.
8: Bah.
7: Iya kan?
8: Ya turun pakai baju busana muslim sampai DM berpacul lah.
7: Aduh, itu kayak zaman Ramadan itu.
8: Turun begamis sekali sampai ke pasar harau, you can see.
7: You can see. Jadi kali ini temanya adalah kamu sendiri sahabat suara ya. Tim pacaran diam-diam atau pacaran terang-terangan.
8: Betul.
7: Pernah nggak sih pacaran diam-diam sahabat suara?
8: Iya.
7: Alasannya apa? Kasih tahu di 0811 993 901.

0: balik lagi bersama Rama dan juga Adi.
1: Yeah,
0: pernah nggak sih pacaran diam-diam? Mm-hmm. Biasanya apa sih alasan orang pacaran tuh diam-diam, Rama?
1: Karena satu, mungkin dia pacaran sama teman dekatnya.
0: Oke.
1: Satu circle nih.
0: Ha-ha.
1: Tiba-tiba jadian.
0: Oh, jadi ada misalnya 7 orang nih di circle itu ya?
1: Iya, 7 orang nih. Cewek 3, cowok 4. 7 kan? Terus awalnya memang mereka ini enggak ada yang punya hubungan, punya pasangan masing-masing. Terus kan dari bertujuh ini pasti ada yang curhat-curhat dong.
0: Iya.
1: Ada yang paling gimana-gimana gitu. Ada satu cowok mungkin yang enggak punya pasangan lama sekali karena dia punya deket sama apa, masih ngincar temannya ini, tapi temannya ada mau.
0: Oke.
1: Tapi ada satu momen ceweknya lagi ada masalah, dapatlah kliknya.
0: Nah, masuklah
1: Pak Eko.
0: Tapi beda kasus kalau satu perempuan 6 laki-laki kali itu.
1: Satu perempuan 6 laki-laki
0: di circle itu ya.
1: Itu kayaknya lagi kebetulan memang lagi hanya masuk abri aja kalau binanya binian tuh.
0: Menurut kamu mundur jagain langsung. Aduh, saya gak pengawalan lah. Aduh, usah.
1: Satu perempuan, 6 laki-laki. Tiba-tiba ikam weekend, kita ke gunung yuk. Jangan umpat, pokoknya.
0: Berbau alam, jangan.
1: Kita ke pantai, jangan.
0: Jangan. Pokoknya jangan tuh bang, jangan akut.
1: Kenapa aja aman ya? Aman, ujar ikam. Yang bina nih kadang.
0: Sebagai laki-laki yang di dalam circle itu ya, Ram.
1: Sebagai laki-laki yang pernah berada di circle itu, jangan. Walaupun kita bukan pelaku ya.
0: Iya, tapi jangan.
1: Kita tahu pikir laki-laki. Cukup sebatas wacana aja gitu.
0: Wacana aja. Jangan pokoknya ya.
1: Jangan pokoknya.
0: Pokoknya di rumah aja, hidupnya ada apa-apa ya. Bukan apa-apa. Walaupun kamu sorangan aja ya, Ram.
1: Aku bahalangan atau bujur itu bagus.
0: Bagus, itu lebih bagus.
1: Bagus
0: jawabannya itu. Sudah.
1: Sama kayak gini, sama misalnya nih ada maba, ada maba baru SPMB, perkenalan mahasiswa baru. Terus tiba-tiba ada senior, nih besok pakai ini, perhatiannya lebih, perhatian lebih. Terus tiba-tiba apa yang kurang? Ini kak, nah cara di situ, cara sini. Wah, terus kena-kenanya sudah dibantu lo, sudah ada komunikasi segala macam. Ikam lawan siapa? Pulik.
0: Lawan Kai.
1: Jawab kayak itu bagus. Belum dia bilang Kai. Bagus itu.
0: Tapi kalau
1: bagus. Cuma
0: kalau jawabnya lu sendiri ya Kai.
1: Guys, selesai. Ikam
0: masuk
1: sudah.
0: Pulang Beko
1: Ikam
0: nih ya.
1: Ikam itu ibaratnya mempersilahkan lelaki itu hendak menunta. Mami lunta sudahnya.
0: Dapat dah. Oh, ini pilawanya di sini nih. Ya kan.
1: Auk tinggal nukar umpan nih.
0: Iya.
1: Ini Auk sudah kena menebar anu sudah nih.
0: Iya.
1: Auk umpane mengikut dah selesai.
0: Dapat pulang. Ancap-ancapan pulang
1: menuntut. Ancapan kadusai.
0: Ancapan nih kamu. Biasa aja
1: ya
0: kamu.
1: Pokoknya kalau ya gasan mahasiswa-mahasiswa baru yang di perantauan ya.
0: Iya.
1: Yang ini kalau ada laki-laki yang walaupun hidungnya ada bebelang, kadusai gitu.
0: Kadusah. Nikmati dulu awal-awal kuliah tuh, nikmati dulu.
1: Perkawanan aja banyak dulu, lawan binian.
0: Iya, nikmati keberjalanan di Banjarmasin misalnya. Nikmati dulu nikmati sendiri dulu. Kayak apa?
1: Bujur.
0: Iya kan, daripada langsung kena betangisan pulang malam.
1: Hanya semester 1.
0: Betangisan tagus.
1: Patah hati 6 kali sudah.
0: Itu udah terbiniannya, Pak. Yang lain lah, amun kayak itu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kalau kamu nih ya punya target tahun ini, jangan cuma targetnya liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang. Nah, yaitu punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Nah, dengan prosesnya mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati, suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Periode ini programnya sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sobat Suara, ada Adi dan juga Rama Juple.
1: Iya. Yeah.
0: Menemani kamu di malam hari ini, ngomongin tentang pacaran diam-diam. Nah, kita tadi kan ngomongin tentang pacaran diam-diam karena satu circle, tapi pacaran diam-diam karena tidak mau ketahuan hubungannya.
1: Itu sama orang tua biasanya ya.
0: Sama orang tua, tapi bahaya sekarang tidak mau diupload di sosmed. Karena
1: ada hati yang dijaga.
0: Wah, ini namanya ikam tidak mau berkomitmen.
1: Itu aja, sama aja ikam kayak bermain di dua mata pisau. Bermain di dua mata pisau.
0: Iya, jadi kan masih dekat-dekat orang, kan kayak gitu.
1: Ada yang bilang pacaran diam-diam tuh kayak punya dunia sendiri gitu. Jadi nggak ada orang luar yang ikut komentar, nggak ada tekanan yang harus pamer di medsos kayak gitu. Tapi yang menjadi masalahnya adalah Ajinai bukannya diam-diam.
0: Tapi
1: karena memang ditutupi aja.
0: Nah, karena bisa jalan lagi sama
1: yang lain. Nah, itu makanya jurang tadi gua mata pisau tadi.
0: Iya,
1: ditaruhkan sakit hati, ditahani, ditaruhkan sakit hati, dilapas asa sayang.
0: Jadi dia dipakan Monica minionnya kayak itu. Mama aja langsung heran.
1: Langsung dia. Pasti kamu

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: apa hari ini, Ram?
1: Rabu
0: ya hari ini ya?
1: Iya.
0: Kira aku hari...
1: Hari kebaktian?
0: Arba. Hari Arba.
1: Arba bujur.
0: Pasar Arba. Asli nggak pada ke Pasar Tungging?
1: Asli, masih ada.
0: Ada dong.
1: Pasar Tungging masih ada ya?
0: Pak, rumahku ada
1: sudah
0: tuh.
1: Sudah ada Tungging lagi.
0: Lah apa dong sekarang?
1: Sudah berdirian, sudah bakajal.
0: Bakajal? Berdirian bakajal? Yang bapak Tungging berdirian bakajal apa?
1: Anda tungging-tungging hajat harus apa di hajat?
0: Jadi sahabat suara, jadi pembahasan kita tadi tentang pacaran diam-diam. Tapi terlalu open publish banget nggak baik juga kali ya?
1: Karena bagus juga, sewajar-wajarnya aja.
0: Santai aja.
1: Jangan tapi di anu-anukan banar juga aja.
0: Pas putus.
1: Nah,
0: iya Amram.
1: Si goreng ayam.
0: Teguring berataan ya kan, kalau kayak gitu.
1: Awal lagi sudah.
0: Iya. Tapi dulu kayak gitu loh, waktu sekolah sudur apa, banyak mana sudah diupload di Facebook. Lawan pacar nih kan.
1: Bah.
0: Putus sekali.
1: Lagu-lagu sudah beramor-amor sudah. Bubih-bubih
0: dapat. Omongannya lain pacaran lagi kan
1: menikah dengan.
0: Beb bisa kayak itu kan.
1: Iya, menikah dengan. Wah. Aro, sudah karo Facebook terbuat tergabung-gabung dua nama dah.
0: Rama part 2. Rama part 3. Nah, ya kan.
1: Adi Febrian mencintai Anu dengan sepenuh hati. Kayak itu nama Facebooknya.
0: Dulu dibatasi teman Facebook. Makanya kita bikin part-part.
1: Iya, gitu. Bujur.
0: Terus kita berkeluarga, ya kan.
1: Pernah bekerja di perusahaan mencari cinta.
0: PT Cinta.
1: PT Mencari Cinta.
0: Oh iya, PT Mencari Cinta. Cucu sejati. Kayak gitu.
1: Ayo, ayo ngerti masa lalu. Proses hidup. Nggak ada kayak itu, ada kawah ini.
0: Lancar tuh, Pai. Selanjutnya kita bakal gabung lagi, sahabat suara ya. Dikirim salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya, Rabu Cinta di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Satu jam terakhir kita menemani kamu sahabat suara setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat.
0: Ini ada Pupu Papa. Kayak apa Gatot, kabut kah jadi Sidin?
1: Kades sih sini.
0: Tapi bau asap loh.
1: Bau asap nih masuk ke studio nih.
0: Iya.
1: Bahaya benar.
0: Kenapa ya Pupu Papa ya?
1: Pupu mungkin ada yang bakar baju di sana.
0: Baju mantannya di Facebook.
1: Bah.
0: Pupu Papa di mana posisinya? Ada di BJB kadep lalu tadi. Nyetai malam.
1: Malam kadep, Pai.
0: Nyetai kadep malam. Bapak-bapak ini yang bersepeda tadi, Ram.
1: Esok-esok ambil lah bersepeda ke Banjar begawi. Ada bis anu tuh, bis teman tuh segala macam pakai itu jigin.
0: Iya, jangan sampai behemat ya, olahraga dulu pun pagi inilah. Lagi mun musim asap nih
1: nah. Musim asapnya nih kalau segini nang ibar candak. Aku kuat ay, asap nih kada bapak. Bronsen gin. Seminggu imbah menyambat itu nah bronsen gin. Kalau pina palak paru-paru.
0: Paru-paru gin. Ada 4 pegawai. Aku di rumah aja hari ini jar.
1: Aku di rumah aja paru-paru mangga aku mau filter. Kan paru-paru tuh.
0: Makanya mau apa lah.
1: Kuyangnya kena keluar kabut kayak ini.
0: Kuyang kena. Apa? Paru-parunya suka kelihatan.
1: Pucat paru-paru kuyang keluar. Haur teranjak pohon aku jak kuyang kabut. Lindung. Sensor mati jak kuyang. Ada hidup sensor dapatnya.
0: Makanya tidak lebih hemat jojo kuyang. Jadi di grup WA nya kuyang bahabaran kita jangan sampai behemat dulu lah belum. Lah ini jar.
1: Bro jaja kuyang. Auk libur lah. Tahan tuh pohon beringin sama makun aja. Sensor mati dapat cekabut.
0: Santai aja ya, santai aja. Jari Pupu Papa pagi tadi jurang. Kadep lu. Iya pagi tadi
1: jurang. Di mana jurang ada?
0: Dasar pagi tadi kabut makanya bahkan di bandara pun pesawatnya didelay semua
1: gara-gara apa, jarak pandang.
0: Iya, kasihan lo itu. Biasa kan pagi nggak pernah delay. Di Kalimantan bisa delay ternyata sahabat suara. Sambil kirim salam, kita temenin kamu sampai jam 9 ya.
1: Yap.
0: Di 8119933901.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, ada Nadib Bahasa Lama. Tadi katanya kota ini tak sama tanpamu.
1: Wah, kota ini tak sama tanpamu.
0: Ini lagunya bagus banget sih.
1: Genggam duitku sayang.
0: Bagus, bagus itu asuransi ya kan. Lebih baik menggenggam itu ya kan. Assalamualaikum dari Bayu Kicau Mania Burung.
1: Wah, burung, burung mania.
0: Burung, burung, kicau mania.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Suara, sharing dong khayalan masa tua kamu nanti kayak gimana?
0: Kalau Rama ada gimana, Rama kepikiran?
1: Oh, aku hendak ini yang pasti ya, yang nyaman-nyaman sudah pasti.
0: Nyata aja mau ada bahaya sakit, nah, bahaya sakit.
1: Tamplu gratis.
0: Masa anak bahaya sakit?
1: Ikam hendak diisi duit banyak atau secukupnya aja? Tapi sudah rumah itu sudah enak lah untuk masa tua.
0: Ah, gimana?
1: Kalau duit banyak kan ikam bisa jalan-jalan.
0: Aku mau santai aja.
1: Nah, itu.
0: Santai badan sehat.
1: Nah, itu.
0: Ya kan?
1: Kalau banyak duit kan kamu keluar negeri misalnya. Tiap bulan beribadah.
0: Boleh juga kayak gitu.
1: Terus,
0: ya kan?
1: Apa masih hendak nukar ini itu segala macam.
0: Mau
1: gaul kayak anum-anum. Nah, atau masa tua ikam secukupnya aja nih, hutang sudah lunas berataan, kereda lagi dah, anak-anak sudah sukses berataan, rumah ikam sudah nyaman lingkungannya, enaklah masa tua, bisa berkebun, bisa beternak, bisa berap segala macam. Nah, milih yang mana ikam?
0: Milih yang kedua tadi, yang bisa berkebun.
1: Iya, itu enak tuh.
0: Itu enak.
1: Keluar negeri kadu segin, kadu sabi himat. Yang kalau anak keluar negeri umur haja,
0: nah,
1: haji udah cukup.
0: Iya, wujur ya.
1: Cuma kalau gesan jalan-jalan kayaknya kada deh.
0: Iya, jadi rumahnya pun berarti disesuaikan dong rumahnya bos.
1: Oh, rumahnya sudah rumah yang nyaman pang, sudah nyaman.
0: Berarti ada bedak lagi ya?
1: Bedak 20 pintu. Kan cukup mas satu nyaman sudah.
0: Iya.
1: Kada bisi hutang cuma bebedak tuh kayak apa? Sekarang hutang ada cuma bisi bedak. Anu apa tinggal di bedak. Kamu sudah kada bisi hutang. Nukar rumah hai.
0: Masih visit.
1: Sampai tuha masih visit. Kada titik baju diganggam. Ngitungannya tabuk seorang kubur boy.
0: Jangan gitu boy. Pengawalan boy.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: terakhir Pak Jua, kan besok sudah pembukaan, sudah diambil Mbak Emma.
1: Terima aja, tuyukkan jangan Bapak, muat aja part kami.
0: Yang di belakang UIN Kamang ya.
1: Belakang UIN.
0: Tembus UIN.
1: Lain belakang UIN, higanya.
0: Di higanya.
1: Belakang Daihatsu kami.
0: Iya, di belakang Daihatsu. Di belakang Balai Rawa. Itulah ya. Lanjut lagi sahabat suara, ngomongin tadi obrolan kita seru banget. Dan kita lupa ngobrol apa. Saking serunya ya. Ini juple. Ini. Lain tuh at lips.
1: Belum.
0: Ini nanti. Jadi kita tadi obrolinnya adalah apa hayalan kamu di masa tua.
1: Nah gitu ya. Itu dia.
0: Kalau di masa tua sih maunya enak-enak ya kan. Di kesehatan juga enak.
1: Iya, pagi-pagi tuh olahraga, jamur cucu.
0: Ah, mantap.
1: Itu kan.
0: Iya, dulu kan generasinya banyak anak ya. Jadi si kakek nenek ini kemana-mana jenguk anak.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan kayak gitu lagi ya, sama pasangan lah ya.
1: Betul.
0: Mau liburannya, mau itu di Indonesia aja.
1: Zaman masa-masa tuhannya sudah mulai gabung di apa, di grup-grup pengajian. Betul, apabila kita ke Tur Wali Songo ya.
0: Iya, iya, trip-trip nih ya.
1: Trip Wali Songo.
0: Trip.
1: Anak murah aja tulak bawa pesawat bulik bekapal. Anak nang talarang tulak bulik bawa pesawat. Nah, itu.
0: Atau umroh ya.
1: Umroh apabila kita yuk jebatur. Tahun dudikah ayo.
0: Beuh, mantap.
1: Meninggal si ikung kada jadi pulang tak undur.
0: Atau paling kada berkumpulan ya di rumah satu orang untuk bikin arisan.
1: Bikin arisan keluarga aja.
0: Arisan keluarga.
1: Ayo kita arisan keluarga aja, semampunya aja bayar.
0: Betul.
1: Soalnya si ikung orang se-M berataan. Basa puluh nang empat arisan.
0: Iya.
1: Aku seadanya lah, jangarnya masa tuha.
0: Iya.
1: Nah, aja 100 juta aja. Sebulan. Setahun bu untung ay
0: 1,2.
1: Han.
0: Saikung masih berdiam di bedak ram. Saikung
1: ram. Ulun menyumbang teh manis jalah aja. Bah, jurang nih arisan tuh boya duit. Amun ikam teh manis dia kan nyarinya panitia. Konsumsi.
0: Itu kan kalau disumbang.
1: Kalau disumbang.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu, ada Vika, ada Aura, ada Wistu ya.
1: Yoi.
0: Lagi dengerin kita, ada MRD katanya punya warung makan, Rab.
1: Oh, di mana?
0: Nama warung makannya adalah Pedapuran Ulun. Masakan Banjar. Di Mertapura ada Banjar Baru.
1: Oh, jauh lah.
0: Kalau di Banjar Baru itu di samping Marble Coffee di hutan, dekat hutan pinus samping SMA 2.
1: Oh iya, tahu.
0: Nah, terus kalau di Mertapurnya di Kompas. Di Para Kembarina.
1: Bah, lupa. Mulai ada rezekinya kita mampir ke situ lah.
0: Iya, amin. Kita jalan-jalan ke sana kali ya.
1: Iya. Sahabat suara, ini sudah mulai asap, sudah mulai terasa masuk studio nih.
2: Tolong.
1: Ini kan kita sudah mulai musim kemarau ya. Aku melihat di Kalteng ya. Oh my god, surut parah sungai.
0: Oh, serem ya.
1: Seram di Kalteng, sebujur surut
0: makan sungai. Makan tongkang kan kalau jalan lagi.
1: Tongkangnya
0: ya. Karena
1: kalau lagi lanting itu kan jadi lanting lagi. Lantang dah.
0: Makanya kita dipang. Kenapa Tuhan gak ada memberi kita tongkang gak usah.
1: Nah, Amerika itu kemana kita berpikir
0: pusing,
1: kadang awak
0: pusing pulang.
1: Kenapa Allah Ta'ala Ikam kita minta ulun minta tongkang. Jangan Allah Ta'ala.
0: Aku
1: tahu kayaknya Ikam kayak apa.
0: Iya.
1: Nah
0: iya.
1: Tak tongkang kalau kemana-mana pas surut.
0: Iya, bingung. Iya kan.
1: Inilah kita kemarau nih. Nah, kita kemarau nih. Loh, panjang benar nih. Nang mendengarkan kita siaran bimbang kita nyebat kuluk-kuluk kopi mau hujan.
0: Bari bandar sudah.
1: Sabanjaran kuluk-kuluk aja nih mau hujannya. Kuluk-kuluk hujan Sabanjaran. Sabanjaran menyebat kuluk-kuluk masa ada hujan? Iya. Nih nah, nonton live nah. Kuluk-kuluk lah bimbang kita berataan. Hujan insyaallah hujan.
0: Itu harus dibuktikan ya. Kita buktikan ya. Kuluk-kuluk.
1: Sekira nah mahe. Tolong benar nang basic kemampuan pawang hujan, jangan kau minda hujan aja, datangkan hujan juga. Ayo. Mali hujan aja kawannya. Kiau kan pang hujan juga.
0: Jangan pulang di Kiau, jangan dijauhkan lagi ya. Iya.
1: Apa sih kira santai juga kawan-kawan pemadam kita buhan BNPB.
0: Capek banget puasa kayak gini.
1: Uyuh manukan mencasah api itu uyuh.
0: Makan anak-anak yang kasihan nih, aku lihat teman-temanku kan ada yang apa namanya pakai apa itu?
1: Pakai ini, Cu. Pakai itu ya.
0: Kasihan anak-anaknya.
1: Iya, kan? Pakai oksigen itu.
0: Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Dan besok nih kan ingat enggak Ram?
1: Kada.
0: Besok itu lanjutan dari spidol bakas. Hantu spidol bakas.
1: PR pula. Besok kita akan ada apa?
0: Rogo Sukmo.
1: Hantu spidol bakas. Kita akan mencoba Rogo Sukmo besok sore. Jadi bukan malamnya sore. Kita invite-nya sore dulu.
0: Oh, sore di invite.
1: Sajennya sore dulu. Oh. Malamnya hakun kada. Kalau hakun datang malam bapak kalau kita mediasi.
0: Iya.
1: Kalau kada amun jasin baret tak aja. Kalau kawa kita.
0: Mari kita akan coba Rogo Sukmo
1: besok
0: untuk
1: ya.
0: Hantu spidol bakas
1: iya, ya. Di kesambut besok hantu spidol bakas kita bakal Rogo Sukmo.
0: Iya. Jadi sahabat suara hati-hati di jalan dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dadah.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hey. Ada suara-suara di studio. Ada Agoy sama Butik. Selamat ya Agoy, baru wisuda.
1: Oh,
0: itu Wahyu.
2: Beda itu Wahyu. Alah. Itu juga bukan wisuda, dia sidang.
0: Oh, sidang. Selamat buat Wahyu udah lulus. Mm-hmm. Selamat buat Butik. Alah. iPhone 17.
2: Dibacain.
1: Anda habis bikin salah. Iya,
0: maaf ya, Bu. Ya, tadi saya yang pas. Apa kasih tahu, kasih tahu kesalahannya apa?
1: Kesalahannya apa? Satu. Enggak pernah absen.
0: Emang gak duduk? Absen tuh apa? Absen tuh jadi setiap penyiar tuh absen tiap hari ya. Ada tulisannya di tanda tangan gitu.
1: Iya, yeah, apakah siarannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam? Kan gue gak tahu.
0: Iya, yeah.
1: Nah, itu udah menyulitkan dong.
0: Iya, yeah, iya, yeah, maaf.
1: Berarti
0: ya,
1: intinya Beryl gak butuh gajian ya gue?
0: Ajan gitu.
2: Cuman ya emang kerjanya emang dari hati gitu ya.
1: Oh
2: dari
1: iya,
0: hati.
1: Iya, iya.
0: Gue kan soalnya ngehibur sahabat suara kan dari hati.
2: Betul, betul, betul.
0: Karir ini emang gak ada artinya.
1: Iya, yeah.
0: Yang penting mah salah tuh.
1: Itu salah kalau itu salah.
0: Gue mau bridging ke lagu Hindia tuh.
2: Iya, bener.
0: Ya, pertama itu.
1: Kedua. Kemarin tuh Adi tuh. Bisa tuh, kemarin sih bisa tuh. Lewat. Ada hi-fi kan kemarin kan. Tuh belum dateng.
0: Okay. Posisi hi-fi syuting depan studio suara.
1: Depan studio suara kan kemarin. Oke. Gue masuk lagi ke meja gue. Masuk ke meja. Gimana tuh masuk ke meja?
2: Ke belakang.
1: Oke, gue ke belakang, ke meja. Duh, gue lewat lagi. Belum datang juga.
0: Berapa kali mondar mandir, Bu? Kemarin, Bu.
1: Dua
2: kali mondar mandir.
0: Wah, itu parah
2: dua
0: sih. Maksud gitu.
2: Bapak itu, Bapak.
0: Iya, maksud saya.
1: Telatnya enggak nanggung ya? Si, gue pikir telat tuh 5 menit, 10 menit gitu ya.
2: Itu riset itu, riset. Kalau misalnya segitu akan marah enggak ya gitu.
0: Gua tuh udah kayak udah datang dari 8 kurang, terus kayak gue liat, wah ada hi-fi, aduh enggak bisa masuk nih gitu. Jadi gue muter dulu, aduh hi-fi kelar kapan ya? Kalau gue datang lagi, belum selesai. Jadi gue enggak masuk studio gitu.
2: Terus juga kayak ya udah panggungnya buat mereka dulu deh gitu.
0: Pas gitu. Lagian mereka juga enggak mereka enggak perlu digituin kayak udah dapat panggung ya di mana-mana juga.
1: Bener. Udah tuh. Udah telat kan tuh.
0: Saya ketilang kemarin lah. Demi Allah. Beneran demi Allah. Hancur karir gue.
1: Tapi kan alangkah baiknya.
0: Iya.
1: Ya kan? Seharusnya. Ngomong dong voice note kayak
0: gitu.
1: Betik gue telat nih, gue kena tilang. Emang
0: gue mikirnya
2: sih, Pak, nih Pak, ketilangan Pak gitu.
0: Gue mikirnya lu belum di kantor.
2: Apa?
0: Gue mikirnya lu udah gak di kantor.
1: Terus kalau gue lo mungkin bunuh diri nih.
2: Itu ada lagu selanjutnya lagi.
0: Enggak, soalnya kayak ya kalau gue itu juga
1: kalau gue gak di kantor emang jadi lebih.
0: Iya sih, cuma kayak gue lagi hektik gitu. Kayak anjir, taruh lu ntar sampai kantor lu. Gue napas dulu gitu.
1: Gue lagi ngeliatin dari tadi nih, dia bunuh diri.
0: Nah itu beneran di hati gue. Gue mah jujur gue orangnya.
2: Jujur ya. Iya, dia ketilang kemarin.
1: Kalau gak gue tanya, dia gak report.
2: Ya karena kan ketilang
0: report,
2: itu kan
0: gue report. Betul. Report.
1: Ya. Report apa?
0: Karena yang lihat banyak. Ada.
2: Ada hi-fi.
0: Daripada hi-fi yang report duluan mending gua.
2: Hi-fi ngetik Butika itu kayaknya. Masa dia manggil Butika.
0: Iya. Gitu. Ini harusnya lagu ya? Punchline gitu.
2: Oh iya.
0: Oh iya benar. Pas banget jadi topik nih. Lu pernah dimarahin orang enggak gara-gara apa gitu? Atasan lu dulu. Misalkan marahin guru atau apa? Lu deh, Ugoy.
2: Gara-gara ini sih bikin satu kelas jadi waterboom aja. Jadi banjir semata kaki.
0: Maksud
2: satu kelas ya. Kelasnya
0: oh,
2: banjir.
0: Kelasnya lu banjirin. Mm-mm. Kenapa?
2: Bikin waterboom.
0: Ya, teknisnya gimana? Gue kan enggak mungkin lu ada air.
2: Real jadi kayak siang-siang panas banget ya. Minum es kayak enak kali kalau berenang gitu ya.
0: Yeah.
2: Ayo bisa kali ya ini kelas jadi waterboom gitu. Jadi ngambil ke air dari kamar mandi, bikin waterboom.
0: Oh gitu. Lu tuh makanya kan pas lu keluar ide itu, lu enggak tuh sekolah tuh ada yang namanya guru ya. Kan akan ser lu ada, tuangin ada. Air kan pasti
2: kan dikunci dulu. Pokoknya ditahan pintu kelasnya.
0: Ya emang air enggak lewat bawah, gua gampar lu ya.
1: Emang
0: iya. Iya. Apa dia ini?
1: Apa
0: itu sih? Enggak jadi. Kalau dimarin bos pernah enggak? Dimarin butik pernah enggak?
2: Di mana butik pernah waktu event gara-gara lupa naro barang apa banner di panggung gitu.
0: Oh gimana tuh butik
2: kayak yang peka dong gitu. Sebelum gue kayak, oke, next aku akan lebih peka lagi deh.
3: Gue salah, artinya salah. Gue nyari baper gitu.
1: Salah.
0: Kalau lo seorang, lo kan PD, tapi lo pernah dimarahin gak sama bos lo?
1: Ya menurut lo aja ya, pasti pernah.
0: Siapa sih bos lo, kacau berarti ya?
1: Kacau.
0: Oh, kacau. Kenapa? Ini masih live? Oh enggak, ding.
2: Kok kaget?
0: Lo pernah dimarahin kacau, kenapa?
1: Kan?
0: Lo enggak.
1: Abis lo ngomongnya live.
3: jangan dibongkar.
0: Iya. Kemarin.
3: Ngomongin lagi.
0: Lo pernah dimarahin bos gak? Lo pernah dimarahin?
3: Kan jatuhnya ada pembahasan dimarahin lagi.
0: Lo pernah dimarahin kacau gak?
1: Ya pasti pernah lah, sering. Ya pernah.
0: Gara-gara apa?
1: Yang gue inget pertama kali banget deh. Masih jadi awal anak baru. Pokoknya yang gue inget, gue asal main posting reels di IG. Jadi gue naikin sendiri.
0: Harusnya dia. Emang kenapa?
1: Dimarahin lah saya.
0: Kenapa dimarahin? Kan reelsnya bagus.
1: Mungkin caption gue jelek kali ya.
0: Caption jelek.
1: Caption gue jelek. Nggak, itulah, nggak estetik lah.
0: Estetik.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi mengudara sampai jam 8 malam. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita lagi cari back sound dulu guys, bentar ya guys ya. Nah ini dia back soundnya. Oke, mau bacain update-update dulu di WhatsApp yang sudah update sama gue. Banyak yang titip salam nih guys, lihat nih. Tuh, ada Aldo mau titip salam buat kembaran gue Aldi di Jakarta, bye-bye ya. Lo dengerin dari mana, Do? Oh, lo dengerin dari Manado? Lo dengerin dari mana, Do? Boleh ya, di update ya. Aldo ini setahu gue dia di ini ya, di Bekasi ya. Kok jauh? Ada juga dari Putri yang mau titip salam buat mamahnya yang lagi umroh. Masya Allah, sehat-sehat ya. Nanti gue pengen curhat. Nanti kan ada sesi curhat ya. Nanti gue juga pengen oper curhatan gue. Lo dengerin ya. Tapi kalau misalnya lo pengen oper curhat lo, boleh banget. Kali-kali ada yang hari ini lagi abis dimarahin sama atasannya. Karena topik hari ini adalah, lo pernah gak sih dimarahin sama bos lo? Kalau pernah, gara-gara apa? Nah, pasti ini kan jam-jam pulang kantor. Iswara, nongkrong bareng Beryl adalah tempat lo berkeluh kesah, mengeluarkan unek-unek tanpa lo takut nama lo ketahuan. Jadi kalau misalkan lo cerita nih, kirim curhatan di WhatsApp banyak. Kalau misalkan lo gak mau gue spill nama lo, kasih tahu gue aja ya. WhatsAppnya 0816-114-1014. Ditunggu kalau mau curhat. Kalau misalkan pengen jawab topik juga boleh. Lo pernah gak sih dimarahin sama atasan lo? Kalau iya, karena apa? Tinggal jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk ke Jusilsi dulu sahabat suara. This one is tampar. Wah, dimarahin bos itu rasanya emang kayak ditampar bolak-balik atas bawah kiri kanan depan belakang XXL 2,0.

0: Yo Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: RCTI, okay. Memutarkan musik yang

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, malam hari ini gue pengen ngomongin soal tragedi dimarahin sama bos. Gue dulu deh, gue pernah dibekuin sebulan.

0: jujur di radio di sebelumnya. Apaan? Kok di fak? Astagfirullah. Gua di enggak. Ada Butika, ada Adam, hati-hati pulangnya ya. Gua pernah. Hah? Kok di vakum cleaner itu depannya kotor.
1: Apa ngatain gua?
0: Ada Butika dari kaca. Masa ngacungin jari jempol gini. Bagus siaran, bagus. Dadah. Seperti biasa di kantor sendiri. Nah, oke, gue dulu di Radio 10 gue pernah dibukukan sebulan. Gue sama Coki. Nah, gue punya partner namanya Coki. Kita berdua Coki Bear, namanya Coki Beril. Kita nge-MC tuh kan. Suatu hari kita habis syuting. Syuting podcast sama tamu lah, gue lupa tamunya siapa. Nah, saat itu kan ya udahlah, gue sama Coki kan masih kayak yang baru gitulah di sana gitu kan. Terus kayak harusnya inisiatif, dan memang kayaknya memang tugas kita berdua untuk balikin beberapa alat yang kita pakai gitu di situ. Saat itu kita berdua lupa. Dan besok baru di grup langsung, ini siapa nih? Kok belum dibalikin? Dan terakhir langsung besok gue sama dia dipanggil. Lo gak usah kantor lu deh sebulan. Kita berdua sedih dan ngakak, tapi sebenarnya terus kayak sebulan ngapain necok ya, bingung. Akhirnya kita udah lah nge-MC aja lah gitu. Kalau lo gimana, pernah gak dimarahin sama bos? Kenapa? Dan gimana tuh kelanjutannya? Ini gue pengen bacain respon dari Dimas. Ber, gue pernah dimarahin karena telat meeting. Padahal meetingnya jam 9, gue masuk jam 9 lewat 2. Lo harusnya masuk dengan dramatis, Dim. Yang kayak, maaf pak bos, slow-mo gitu. Ya mungkin tuh meeting penting kali, Dim. Time is still a time, bro. Late is still a late. Late will gonna be late. Sekalinya late, ya tetap late. Ada beberapa kantor yang emang sharp gitu. Dan ya udah, ikutin aja pace-nya. Ini ada dari 0811 sekian sekian sekian sekian. Gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Wow. Ntar, gue pernah dimarahin bos karena gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi di salah satu provider telekomunikasi. What the hell? Wah, lu gak pernah setoran duit korupsi. Padahal gue gak korupsi. Kantor lo di salah satu provider telekomunikasi. Jadi lo dianggap korupsi, tapi lo harus nyetor duit tersebut. Jadi ini korupsiception ini apa gimana? Jadi lo korupsi yang duit yang lo kan dituduh korupsi. Nah duitnya itu harus di-storein ke ininya lagi nih, abang-abangannya, abang-abang korupsi lagi gitu. Wah parah sih. Ah, udah mana lo dituduh, terus dikata korupsi lagi. Berarti ada korupsi di kantor tersebut. Pengalaman pernah, ini namanya minta disamarkan. Pengalaman pernah dimarahin bos sampai dilempar kalender. Waduh, gara-gara salah hitung di Excel. Sampai disuruh les kumon. Yaduh. Pasti ada tuh cerita-cerita yang lo salah terus dilempar dokumen. Itu pasti ada tuh. Nah, kalau lo ada yang pernah ngalamin itu, tolong dong kasih tahu ke gue. Karena di era gue alhamdulillah tuh udah gak pernah tuh yang kayak banting kertas, apa surat lamaran dirobek gitu tuh. Gue belum pernah denger di era gue. Nah kalau misalkan lo nih pernah ngalamin kayak gitu, kasih tau ke gue di 0816 114 1014. Dan gue juga bakal live di TikTok ya. Dengan

Buat kamu yang punya pengalaman dimarahin sama atasan lo, langsung aja masuk aja ke TikTok. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network. Or langsung aja ke nomor WhatsApp juga bisa, 0816-114-1014. Aurel, gue dimarahin karena salah sebut nama klien pas presentasi. Wah, ini parah sih ini, karena untuk beberapa perusahaan, client is everything. Client is God. Yes, right. Raka, gue pernah dimarahin gara-gara gak balas chat atasan. Ternyata HP-nya gue silent. Oh, ini bahaya tuh. Kalau dari teman lo gak balas kayak, sorry gue baru balas. Sorry baru lihat chat lo gitu. Kalau dari atasan, maaf pak, saya baru. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Gitu. Nah, Sheila ini kan, Sheila di TikTok kan, dia beda. Dia marahin bos katanya. Wah. Nah, ini lo kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda gitu, tapi masih dalam satu kolam, gak apa-apa kasih tau ke gue ya. Kalau lo, Sheila, kenapa lo kok bisa marahin bos? Apakah? Gak tahu. Uci mau curhat, masuk Ci kalau mau curhat. Nanti gue bakal ada sesi curhat sekitar jam 9-an. Jadi gue minta kalau misalnya lo ada yang pengen dicuratin ke gue, langsung aja ketik sepanjang apapun, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Masa gak yang kayak 10.000 huruf? Enggak. Tapi gue cerita aja, gak apa-apa. 2 paragraf, 3 paragraf masih gak apa-apa banget. Tinggal 0816-114-1014. Kita ke Roni Parulian dulu. Hai, aku Roni Parulian. Walls akhir zaman. Ini lagu tentang es krim ya, Walls soalnya. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Sobat Suara, nongkrong bareng Beril masuk di jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Sejam lagi gue siaran, let's go. Gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari ini. Kasih tahu pengalaman lo dimarahin sama atasan lo atau lo yang marahin atasan lo. Iya. Kasih taunya di TikTok karena gue sekarang lagi siaran di TikTok live. iSuara.network atau bisa ke WhatsApp iSuara 0816 114 1014. Kita sharing ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gua ngerti ini masih hari Rabu, tapi hati lu udah, aduh, udah capek banget, energi udah habis dipakai buat kerja di kantor, belum ngadepin orang-orang toksik di kantor, belum ada aja dramanya, belum dimarahin sama atasan. Mungkin lo pengen cerita, pengen utarain momen-momen dimarahin sama atasan, monggo. Ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam sahabat suara. Cerita pertama datang dari 0821 sekian sekian sekian sekian. BTW kalau lo pengen julitin bos lo gak apa-apa ya?
1: Karena gue akan anonim. Gue akan anonimin nama lo. Gue akan gak nyebutin nomor lo udah pasti lah ya.
0: Yo 08 sekian sekian sekian sekian. Gue dimarahin bos di atas bos outlet gue.
1: Oke, gue dimarahin bos di atas bos outlet gue yang mungkin lebih tinggi ya bosnya ya.
0: Gara-gara hal yang bukan gue yang bikin masalahnya, tapi gue yang kena. Oke. Waktu itu kan ada orderan tamu. Terus orderan ini tuh setau gue udah gue follow up. Udah gue print dan gue pasang di papan orderan. Pas itu gue sama bos outlet gue libur pas hari orderan tersebut. Ya gue libur gak pernah lah ya. Gue foto tuh papan orderan. Tiba-tiba abis gue balik libur, ternyata itu bermasalah gara-gara asisten bos gue bilang gue gak follow up dan gak ada di papan.
1: Wah, ini mah fitnah ini.
0: Itu alhasil promosi gue gak jadi. Ih anjir, padahal mau dipromosi. Nyebelin banget, bos outlet gue cuma bisa bilang lihat orderan yang ada di papan tapi gak bisa backup gue. Sampai sekarang gue gak mau lagi kalau mereka janjiin promosi. Mau resign tapi udah permanen, udah lah ya. Oh gue ngerti, jadi intinya gini, kondisinya lo mau dipromosiin, terus ada technical lah di kantor lo yang lo tuh udah ngelakuin itu. Tapi asisten bos lo nih, si blow-on ini bilang lo belum ngelakuin itu, padahal udah follow up kliennya apa segala macem. Nah di titik itu tuh lo ngelawan gak? Ini gue udah jelas-jelas gue udah ngelakuin ini nih. Lo kasih ini gak? Soalnya sering banget lo terjadi yang kayak, oh gue tuh kemarin baru nonton ini, Tunggu Aku Sukses. Di situ scene-nya adalah si Ardit yang meranin siapa gitu, gue lupa namanya ya. Pokoknya Ardit Erwanda meranin. Tokohnya ini tuh kayak gini, dia tuh difitnah sama dia tuh kerja di properti. Nah di perusahaan properti tersebut, kalau lo udah jadi sales di sini, lo nggak boleh jadi sales di tempat lain. Oke, udah agreement apa segala macam. Nah Ardit ini jadi sales kan. Nah suatu ketika ada sales lain yang iri sama pencapaiannya si Ardit,
1: difitnah dong.
0: Si temennya ini yang sales yang fitnah ini bikin ID card dengan foto Ardit tapi dengan kantor properti yang lain gitu. Jadi soalnya si Ardit tuh kerja di kantor properti tersebut. Terus dia nggak ngelawan. Kayak, lihat aja lo ya nanti. Lah, gue mau kok jadi dia mah. Gue udah. Lo cek kantor sebelah ada nggak nama gue. Ayo, kalau sampai ada, ayo. Gue tantangin balik lo. Tapi gue ngerti pressure-nya di situ sih. Maksudnya, ya mungkin ada dua kondisi yang kayak, lo udah speechless, lo udah nggak bisa ngelakuin apa-apa, jadi terima aja. Nggak apa-apa, biar hukum akhirat yang akan dia terima. Zap. Semangat ya. Jadi kamu sekarang jadi masih di kantor tersebut. Ya pokoknya tutup mata aja, kerjain aja apa yang lo harus lakuin, gak usah berteman. Ini pesan gue buat lo ya, sahabat suara ya. Jangan pernah take it serious berteman di kantor. Maksudnya gini, lo jangan berteman, lo tuh ke kantor tuh tujuannya buat nyari duit dah, itu doang. Jangan pernah tujuannya kayak kangen sama teman-teman kantor. Enggak. Karena enggak semuanya seril itu, bro. Takutnya ada drama-drama di kantor. Oke? Itu dia sesi curhat pertama. Nanti akan ada sesi curhat selanjutnya. Kalau pengen curhat ke 0816-114-1014. I'll see you after few songs.

0: sedih gue, sahabat suara denger lagu ini. Sedih. Lebih karena lapar sedihnya ya. BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

sahabat suara all across Jakarta, asik. Sebelumnya gue pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau mulai dari detik ini sampai nanti gue selesai siaran malam hari ini kalau ada kalimat gue yang belibet atau lo mendengar dari mulut gue kayak, ini orang ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya gitu. Karena sumpah, ini gue lapar banget. Gue ternyata, gue baru meng-unlock satu hal. Gue kalau lapar tuh belibet. Kalau yang udah unlock sebelumnya tuh gue kalau lapar kesel, gampang kesel. Tuh kan? Nah ini gue belibet nih. Sorry ya, kalau belibet maaf banget. Ini ada curhatan. Sebut saja namanya R. Dia tuh cerita, dia pernah dimarahin atasannya di depan satu ruangan. Gara-gara sederhana, gara-gara rumah makan nih. Gara-gara sederhana, ada satu laporan yang salah angka. R memang salah, dia ngaku. Tapi masalahnya atasannya marahnya tuh keras gitu loh sahabat suara. Jadi kan malu ya. Tapi R cuma bisa duduk nunggu sampai selesai. Dan setelah meeting itu selesai, dia harus balik kerja kayak biasa. Duduk di depan laptop seolah tidak terjadi apa-apa. Asik. Nah ini nih yang pengen gue obrolin nih ya. Lo buat para lo bos-bos kan, para bos nih ya, atau siapapun lah yang hobinya marahin orang di depan umum gitu ya. Lo tuh gak ada Allahu Akbar. Lo tuh gak jauh beda sama si Hulk yang ada di threads tuh gak lo? Yang tempat parkir, siapa yang marahin bini gue? Siapa lo yang berani marahin bini gue? Yang bentak-bentak bini gue. Itu tuh, tau kan lo yang lagi ramai di threads. Emotional intelligence itu harus lo kuasai sahabat suara. Jangan gampang marah-marah. Jangan ya. Don. Ini satu lagi nih pengen gue bacain. Halo kak, aku mau cerita tentang ayah tiriku. Waduh. Beberapa bulan lalu setiap aku mau mandi, ayah tiriku taruh HP gitu. Taruh HP gitu, FYI dia kalau kamar mandi selalu bawa HP gitu kak. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Bentar, ini yang waktu itu gak ada komanya nih. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Aku liatlah HP-nya, ternyata HP-nya ngerekam aku mandi. Astaga. Gila. Dan itu bukan sekali dua kali doang. Mamaku awalnya gak percaya, jadi aku selalu cerita ke abangku. Dan aku mau sekolah pagi, ayah tiriku bilang mau numpang ngecas HP di kamarku. Dan aku udah gak percaya gitu, jadi aku masih pakai anduk. Aku lihat HP-nya dan yap, itu direkam, hehe. Gila, aku langsung lari ke kamar mama dan ngasih tahu mama, dan mama baru percaya. BTW, itu ayah tiri aku di kamar mandi ya, HP dia ada 3, jadi dia ke kamar mandi tetap bawa HP gitu. Setelah ayahku mandi, mama langsung marah-marah gitu. Semenjak kejadian itu, aku sama ayah tiriku udah gak saling tegur sapa lagi. Ya iyalah. Aku pun gak pernah mau nyapa dia duluan. Aku salah gak sih, Kang? Enggak, lo gak salah. Ayah tiri lo yang salah. Gila ya. Gak ada. Gak, lo bilang kayak, aku pun gak pernah mau nyapa dia. Kalau bisa dia yang keluar dari rumah. Orang begitu kok dipelihara. Lecehan itu. Siapa namanya sini gue sebut? Nih kalau kata TikTok tuh, di komen daripada rame tuh. Udah niat itu. Frosty Bat, harusnya mau dilaporin. Arnel, kubur aja bapaknya kak, kejauhan Nel. Kalau soal itu bukan ranah kita Nel. Duh Gusti, bilang info freelance kak. Gusti, bukan waktu yang tepat Gusti. Astaga.

5 pagi. Tapi sekarang jam 9:30 malam. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Ini nongkrong bareng Beryl yang mohon maaf kalau gue agak belibet ya.

0: Saya sih soal cerita-cerita yang pengen lo oper ke gue lah, sahabat suara. Ini ada voice note masuk, kita dengarkan sama-sama ya. Udah siap? Let's go.
1: Hai Bear, hai semua sahabat hai. Suara. Gue mau sedikit curhat nih dan sorry mungkin agak sedikit luar dari topik ya. Jadi gini,

0: sikapnya agak sedikit berbeda. Dia jadi lebih diem, gak yang seheboh biasanya gitu ya kan. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Kita sih mikirnya gini. Jadi di departemen itu kan departemen gue itu mau ngadain acara outing. Kayak gue pernah cerita ya waktu itu yang gue jadi bertanggung jawab outing di departemen ini kan.
1: Oh iya.
0: Dan awalnya itu memang kita mau perginya itu di akhir September karena gue udah cari-cari tempat ya. Awalnya itu kita rencananya di daerah Sukabumi.
1: Iya.
0: Tapi berhubung karena satu lain hal, karena jauh juga, terus karena agak sedikit over budget juga, jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih dekat sih dari kantor gitu ya kan. And then gue dapet nih di daerah BSD. Tapi daerah BSD-nya itu kita gak bisa di tanggal 26 September, di akhir September. Yang ada ready available slotnya itu di tanggal 5 September ya kan. Nah sebenarnya sih kalau dari kita-kita it's okay, karena kan after kita closing bulanan kan. Nah memang si temen gue ini agak sedikit keberatan di tanggal 5 itu, karena menurut dia, dia laporannya belum selesai. Cuma menurut kita sih ya itu kan weekend ya, masa sih bos-bos itu ngecekin laporan kita, ya mungkin bisa lah nanti dikejar di hari Senin atau Selasanya gitu ya kan. Nah after gue announce di grup departemen gue kalau tanggalnya berubah ya tanggal 5, dia tuh dia sikapnya jadi berbeda gitu, jadi berubah, jadi gak sering nyapa, gak yang gimana-gimana gitu ya kan. Sampai gue dan teman-teman gue tuh sampai pikir, ini orang kenapa sih gitu? Kalau lu nggak setuju, kalau lu keberatan ya ngomong gitu, jangan dipendem aja kan. Jadi kita kayak ngerasa bersalah iya, ngerasa nggak enak iya, ngerasa bingung iya gitu loh maksud gue. Oke, thank you Ariel udah denger curhatan gue. Bye.
1: Bye.
0: Sehat-sehat ya semuanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uci ceritanya. Emang agak ribet sih kalau misalkan berteman sama orang yang mendem gitu ya. Kita sebagai teman juga kayak, apalagi aduh, ayo dong, kita juga merasa janggal nih. Jadi kondisi jadi kayak agak-agak gimana gitu kalau misalkan tebak-tebakan gini gitu ya. Makanya kalau misalkan lu punya sesuatu tuh diobrolin gitu, apalagi kalau masalah kantor, obrolin aja. Karena ya balik lagi, kalau emang prinsip lu ke kantor tuh adalah cari duit, udahlah, belajar buat ceritain aja apa yang mau rasain gitu. Karena walaupun memang di kantor tuh harus agak hati-hati ya, cuma kalau bisa lo cerita ke, paling gak lo pegang satu, saran gue lo pegang satu atau dua orang yang bisa lo jadiin pegangan. Gak apa-apa, tadi gue bilang lo kalau mau berteman di kantor gak apa-apa banget gitu. Itu fungsinya adalah biar lo tuh bisa ceritain unek-unek. Yang bahaya, bahaya juga sih kalau misalkan lo di kantor sama sekali gak bergaul gitu. Karena kalau lo ada pressure dari kerjaan kantor lo, lo gak tahu mau cerita ke siapa. Ntar meledak sendiri, tiba-tiba dor aja lo. Ya gue gak tahu lah ya, amit-amit stres sendiri apa gimana gitu. Jadi makanya memang walaupun di kantor itu lo prioritas kerja cari duit, tapi gak apa-apa kok berteman gitu. Tapi ingat, pertemanan di kantor jangan dijadiin prioritas nomor satu ya. Bahayoy, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari bos-bosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memainkan musik pilihanmu.

0: 101.4 FM I Suara Jakarta. Suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng Beril yang 8 menit lagi selesai siarannya sahabat suara. Habis komputerin lagunya Now barengan sama Ari Lasmana. It was sesi potret, sedih banget nih lagu jujur ya, jujur. Dan ini pengen muterin voice note curhat dari sahabat suara yang sudah masuk di sesi BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Okay. Lupa ambil pa back sound. Hai Leticia, tuh ya tidak dijawab, tidak ditegur juga katanya. Enggak kebaca, maaf ya. Meow meow meow. Gua lagi live di TikToknya iswara.network. Ini pengen muterin satu voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama dari Ayah dari.
2: Hai bestie. Gua mau live update dikit ya. Jadi kemarin akhirnya gue kontrol rutinan ke psikiater gue itu untuk yang ketiga kalinya. Dan bulan depan insya Allah terakhir. Jadi

0: mendokumentasikan seluruh hidup gue, karena one day akan gue puter terus semua yang gue kontenin, semua yang gue jadiin vlog, core dan lain-lain, itu semua gue jadiin konten. Cuma kayak sebuah memori yang akan kayak, oh ternyata gue waktu itu pernah begini ya gitu. Terus gue menceritakan bahwa gue punya dua orang, yaitu lo dan Algi, pasangan gue. Gue cerita kalau kalian berdua itu baiknya luar biasa.
1: Aduh, amin ya
0: dan
1: Allah.
0: Bisa menerima gue apa adanya tanpa membuat gue harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Dan jawaban beliau itu bilang, bagus dong, berarti sekarang sudah ini ya, sudah punya motivasi untuk lebih untuk hidup lebih lama lagi ya gitu, untuk mencoba banyak experience ya gitu.
2: Dar, jangan bikin muka gue jelek lagi deh, Dar. Ini mau mewek gue dari tadi nih. Muka gue udah jelek banget ini.
0: Jadi gue cerita bahwa pasangan sama sahabat gue ini, kalian berdua selalu ngasih gue advice dan selalu gue terapin satu persatu gitu, pelan-pelan gitu, dan it really works on me. Terus meskipun kadang-kadang di IG sama TikTok kelakuan kalian pengen gue beli sarung tinju, tapi you guys are my home sih. Kalian berdua lah rumah gue dan tempat dimana gue bisa menjadi orang yang dari benar-benar dari kita. Kapan-kapan mampir dong di konten gue gitu biar seru. Thank you.
2: Gue ikut bahagia deh, Dar, denger cerita lo ini, Dar. Lo adalah salah satu orang yang lo tahu lo punya lo punya obstacles gitu di hidup lo. Tapi lo juga tahu lo harus ngelakuin apa gitu, dan lo masih semangat. Itu keren banget, anjir. Pokoknya apapun yang lagi lo jalani, pokoknya tetap terusin. Tetap distract diri lo, jangan selalu berkelut sama masalah lo. Iya, karena lo punya banyak orang yang sayang banget sama lo, sumpah. Orang yang... Oh iya, kenapa gue bilang bagus? Karena gue selalu bilang kalau orang yang beradaptasi itu adalah orang yang benar-benar menghargai kehidupannya dia. Maksudnya gini, gue selalu bilang kayak orang yang baik adalah orang yang adapt. Orang yang bisa adaptasi sama siklus kantornya. Gue sering ngomong di siaran. Dan lo adalah orang yang adaptasi sama keadaan lo. Lo tahu harus apa. Lo gak ada di circle yang itu-itu aja. Ini bukan circle pertemanan. Maksudnya di apa ya namanya, di putaran yang itu-itu aja. Lo tuh gak kayak gitu. Bagus, Dar. Pokoknya sehat selalu. Tetap lakuin apa yang lo lakuin. Semoga dilakuin passionately. That's good. Gokil. Plus, respect. Tibalah kita di penghujung siaran di malam hari ini. Terima kasih sahabat suara. Tapi gue masih on di live TikTok suara.network. Jadi buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa bersyukur. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara, selamat pagi. Bagaimana, masih keasepan? Masih sih kalau saya. Masih mengasap sekali. Aduh, gak enak banget ya. Jangan lupa pakai masker untuk demi keamanan kita bersama sahabat suara ya. Ya daripada bete, perkara cium asap, udah gitu banyak kerjaan ya kan. Ya udah deh, sekarang saya Sa Putri langsung akan ngajakin kamu gabung di jam request kita di 0811 993 3901. Terima kasih spasi nama, spasi umur, spasi request. Kamu mau diputerin lagu apa gitu ya. Langsung aja di telepon-telepon juga boleh juga di nomor yang sama di 0811 993 3901. Nih buat kamu yang mungkin juga lagi aku pengen banget ada pangeran yang datang ke hidup aku. Aku pengen banget nikah. Aku pengen banget ada yang lamar aku. Mungkin lagu ini cocok sih. Kemana lagi pagi kita. Kita langsung ngedir aja sama future husband kita ya.

Di Suara Pencuri Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Pagi ini saya ngakak juga sedikit ya. Waktu itu kan saya pernah bahas ya, mungkin kalau ada yang pernah dengar saya sama Hirzan gitu, yang ngebahas tentang fenomena cowok bingung. Yang mana cowok bingung ini adalah ketika ditanya, simpelnya ya, cowok bingung tuh banyak halnya, tapi biasanya yang dianggap cowok bingung adalah ketika misalnya seorang cowok dan seorang cewek menjalin sebuah hubungan ya mungkin sudah lama gitu ya, terus saat ditanya jadi kita ke arahnya kemana gitu, terus cowoknya bingung. Nah biasanya ini dibilangnya cowok bingung gitu ya, atau mungkin juga kayak ya pokoknya cowok-cowok yang nggak bisa memutuskan lah ya apa yang harus dia lakukan ke depan, maka dibilangnya cowok bingung. Karena fenomena cowok bingung ini munculnya itu trennya di hal-hal relationship, sehingga ada satu konten creator juga tadi yang ngebahas, dia pakai bahasa Banjar sahabat Suara. Menurut aku kata dia, dari POV lakian bingung, dari POV lakian bingung. Menurut aku dari POV lakian, lakian bingung tuh kadeda, yang ada katanya adalah lakian yang kada hendak dengan ikam. Makanya bu pada bingung. Waduh saya pecah sih ketawa sih. Benar juga sih. Karena emang kebiasaannya tuh kayak gitu ya. Yang saya perhatikan juga gitu. Kalau dia memang kepengen banget, arti kata kepengen nikah banget, dia pasti insya Allah effort ya untuk ngelakuin apapun untuk demi bersama dengan wanitanya gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang bingung, arti kata memang dia gak mau. Jadi buat cewek-cewek, ini kan sudah dari POV-nya si cowok content creator ini ya, ya udah ini juga cukup menyadarkan para wanita ya sahabat Suara ya, kalau memang cowoknya ditanya terus dianya bingung, kita anggap aja dia itu sebenarnya gak kepengen bersama-sama dengan kita. Jadi jangan buang waktu, langsung sambut hari yang baru tanpa dia besokannya. Langsung putusin aja ya, brand new day aja kita besokannya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka. Ini nawarin solusi pembiayaan rumah dengan biaya bebas provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Nih, kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer ya, seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, kemudian Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher gas pack hingga Rp450 juta. Kemudian juga Paramount Petals cash pack hingga Rp50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya.
0: Untuk periode program sampai 31 Agustus 2026, untuk info selengkapnya kunjungi saja bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi, kunjungi websitenya di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami. Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yura Yunita Merakit, selalu saya putar di in the morning. Kenapa ya? Karena
1: merakit apa merakyat nih?
0: Merakit bersama rakyat.
1: Nah, gitu ya. Enggak, ini lagi ngobrol aja tadi.
0: Jangan bikin rakyat merakit.
1: Iya, capek banget.
0: Agak lama soalnya prosesnya. Harusnya
1: rakyat itu menikmati, ya kan?
0: Benar.
1: Menikmati. Cuma ya gimana ya sahabat suaranya, kalau ngomongin soal keadaan sekarang gitu ya, memang wadidaw gitu ya.
0: Aduh, iya kan? Apa nggak ada kata yang bisa menggambarkan apa hari
1: ada
0: ini?
1: Ada sebenarnya saya, cuma nggak pantas aja saya sampaikan.
0: Kalau wadidaw itu kan lebih aman aja.
1: Ya. Cuma
0: ada
1: makna.
0: Wow dan
1: Didaw ini enggak banget gitu ya. Tapi ya sahabat suara, walaupun wadidaw gitu ya, ya pastinya kan kita balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya.
0: Yes.
1: Untuk menjalani kehidupan, untuk selalu bisa memberikan yang terbaik setiap harinya.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Walaupun sebenarnya tetap juga kebijakan-kebijakan yang dilemparkan oleh pemerintah ya kan, provinsi bahkan pusat gitu kan, menjadi menjadi ini juga kan, maksudnya acuan kita juga.
0: Jadi konsen kita.
1: Betul. Misal nih, tiba-tiba nggak boleh jualan beras misalnya. Setiap satu kepala keluarga berhak cuma dalam sebulan tuh 10 kilogram.
0: Tapi
1: 10 curah gitu.
0: Di negara lain sempat ada yang kayak gitu ya ternyata ya.
1: Iya kan, makanya kan. Itu kan kalau korut kan tunggu lagi tuh, semuanya diatur.
0: Benar. Korut.
1: Korup tuh.
0: Benar-benar bikin berkerut.
1: Iya. Tapi nggak korup negaranya.
0: Nah, tapi ya begitu. Banyak aturannya.
1: Nah, aturannya. Nah, apa kita harus dibanyakin aturan?
0: Okay. Pokoknya ntar dulu dibanyakin aturan. Aturan yang ada tolong dipatuhi aja.
1: Sama dibenerin sih.
0: Dibenerin dan dipatuhi.
1: Iya, yang ya. Mungkin ya sahabat suara rancu.
0: Betul.
1: Dengan ini kan ahli kan banyak tuh, bisa tuh ahli-ahli kan yang mungkin menjabarkan.
0: Benar. Soalnya setahu aku yang bisa sulap itu kan Deddy Corbuzier.
1: Hah?
0: Setahu aku.
1: Oh.
0: Yang bisa sulap.
1: Kalau kata
0: itu pun Deddy udah males sulap. Karena rahasianya udah kebongkar semua gitu loh maksudnya. Aduh. Tahu enggak kamu? Saya lihat nih ada konten.
1: Apa tuh?
0: Ngomongin sulap lagi nih. Ada anak-anak gen apa ya, dia ulang tahun.
1: Okay.
0: Terus ada pertunjukan sulap.
1: Okay.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Om sahabat suara. Om Baleum Gambreng, Nek Ija Tujuh Rombeng.
0: Bukan.
1: Oh. Ini dia tadi Om Pipa, More Mumbles ya? Itu ya?
0: Marbles. More and Mumbles yang satunya lagi. Yang jamu.
1: Oh, udah lama banget gini itu. Saya mau dengar itu dah. Ya, Marbles tadi Om Pipa ini di request oleh Tina di WhatsApp kita. Terus juga ada Reswan, ada siapa ini? My Angel, okay. Terus juga ada Ice Speed. Terus juga ada Nina, Aulia, Tiara, sama Gadis. Terima kasih.
0: Oh yeah.
1: Buat sahabat suara yang udah dengerin sejenis juga aksesnya di jam ini. Mari kita sambut kembali di ngobrol bareng santai
0: di suara seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.